0: pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. Baby, I got you.

0: kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: All my life I've been a good girl trying to do what's right, never told no.
4: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9:58 ya waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian nih di Spada di saat ini nih teman-teman. Dan nanti bakal ditemani oleh penyiar selanjutnya yang sepastinya masih akan ada lagi hadir segmen-segmen dan juga informasi-informasi update serta lagu-lagu hiburan yang bakal menemani kamu. So, Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald ya, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Frenko, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
3: Ma, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, tanpa tak terasa, waktu terus berputar ya. Sudah ada beberapa tembang yang kami hadirkan ke rumah pendengaran kita semua. Dan teman-teman, nantinya kita akan masuk ya di santai siang di pukul 12 ya untuk kita semua ya. Dan nanti saya kurang lebih hingga nanti di jam 3 sore atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Another one.
1: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out.
3: Hey.
2: Bring them out, bring them out.
3: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.
6: Bunda! Ikan Sisi dimakan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Krik, krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pocket hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu,
3: Prodo FM.
0: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria,
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
3: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris.

pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan, otomatis posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, tanpa tak terasa ya kebersamaan Marti cukup sampai di sini saja dulu dalam menghadirkan musik hiburan. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf ya. Sebesar-besarnya buat Anda semua. Edisi siaran 16 Juli 2026.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91.1 teman terbaik kamu. Selamat sore. Ini sore ya. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Suci ya di siaran sore hari ini teman Pro 2 edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Tentunya Suci masih temani kamu semua di sore hari ini ya, masih dengan segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore, dilanjutkan dengan segmen sore ceria, dan nantinya juga Suci masih temani kamu sampai di segmen jaga malam. Tentunya Suci mau cuman selamat sore aja buat kalian semua, selamat beraktivitas di hari ini teman Pro 2 ya. Dan sebelum Suci update informasi buat kalian semua, Suci masih hadirkan dulu ya beberapa lagu-lagu untuk memenuhi aktivitas kamu di hari ini.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 di sore hari ini ya. Teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau ternyata hari ini tuh diperingati sebagai hari ular sedunia ya. Yang mana peringatan ini selalu diperingati setiap tanggal 16 Juli di berbagai negara. Dan ternyata peringatan hari ular sedunia ini bukan tanpa ada tujuan ya. Karena peringatan ini tuh untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, momentum tersebut juga tahun 2022 bertujuan mengurangi stigma negatif ya terhadap ular yang masih berkembang di masyarakat. Berbagai organisasi konservasi ini memanfaatkan peringatan ini tahun 2022 untuk mengedukasi publik mengenai pelestarian satwa liar. Tapi sebenarnya sejarah peringatan Hari Ular Sedunia ini dari mana sih teman Pro 2 sampai bisa tercipta ya tentang Hari Ular Sedunia. Melansir dari World Animal Protection, Hari Ular Sedunia ini menjadi kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan ular teman Pro 2. Nah, peringatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menghargai peran ular dalam menjaga kelestarian alam. Sejarah pasti pencetus Hari Ular Sedunia memang belum terdokumentasi secara resmi, tapi berbagai organisasi konservasi ini mulai memperingatinya secara luas sejak akhir dekade 2000-an. Jadi sejak itu teman Pro 2, Hari Ular Sedunia ini berkembang menjadi kampanye pelestarian satwa di berbagai negara. Berbagai komunitas reptil juga turut menggelar edukasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Tujuan utama peringatan ini mengubah anggapan bahwa semua ular ini berbahaya bagi manusia. Faktanya teman Pro 2, sebagian besar ternyata spesies ini tidak berbisa dan memilih menghindari manusia. Tanggal 16 Juli kemudian dijadikan momentum memperkenalkan berbagai fakta ilmiah mengenai ular. Kampanye tersebut juga mengenalkan ya keanekaragaman spesies yang hidup berbagi habitat. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya, sebenarnya peran ular di kehidupan kita ini apa sih? Karena kita tahu ya, kalau sudah ngomongin soal ular itu pasti stigmanya ini yang agak-agak negatif ya. Pasti pikirnya ini ular pasti kaitannya dengan bisa ya teman Pro 2. Nah, ternyata ular ini punya peran sebagai predator alami yang menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Di satu tersebut teman Pro 2 membantu mengendalikan populasi tikus dan juga berbagai hama pertanian. Terus keberadaan ular juga teman Pro 2 penting karena menjadi mangsa bagi sejumlah satwa lainnya. Hilangnya populasi ular ini ternyata bisa mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sayangnya teman Pro 2, ular ini menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia yang terus meningkat. Dan ancaman tersebut meliputi kerusakan habitat, perubahan iklim, sampai perdagangan satwa liar. Perburuan akibat rasa takut juga ini menjadi penyebab ya menurunnya populasi beberapa spesies ular. Dan kondisi tersebut mendorong berbagai pihak memperkuat upaya konservasi satwa tersebut.

0: robot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
6: Bring them out. Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Pocket hammer Gucci on.
5: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Info Produe FM.

Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2 informasi pertama. Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia bersama. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penyedia Layanan Anak dan yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian P3A Ciput Eka Purwanti. Yang menyebut Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana bisa memperkuat kolaborasi lintas sektor. Gerakan mengintegrasikan pencegahan kekerasan, perlindungan anak, penguatan keluarga, serta keamanan ruang digital. Ia juga menegaskan Hari Anak Nasional menjadi momentum refleksi orang dewasa memenuhi hak-hak anak, di mana peringatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anak semata. Informasi terakhir, teman Pro 2 NCT 127 resmi memperpanjang kontrak eksklusif dengan SM Entertainment setelah pengumuman resmi disampaikan agensi pada Rabu 15 Juli 2026. Keputusan tersebut menegaskan kelanjutan kerjasama grup dengan agensi yang telah menaungi perjalanan mereka sejak debut. SM Entertainment mengkonfirmasi Johnny, Taeyong Yoo, Taduyong, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan telah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaan. Agensi menyatakan perpanjangan kontrak mencerminkan kekompakan para anggota serta hubungan saling percaya yang terus terjalin. Perusahaan juga turut mengajak para penggemar untuk terus memberikan cinta dan dukungan kepada seluruh anggota NCT 127. Harapan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak eksklusif para anggota bersama agensi. Sebelumnya, NCT 127 dipastikan akan melakukan comeback melalui album studio ketujuh pada 24 Agustus mendatang. Grup tersebut juga mengumumkan tur kelima mereka bertajuk New City The Red Line yang akan dimulai di Seoul pada 18 hingga 20 September 2026. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
2: Oh, no.
3: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
1: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih temani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Temani kamu di segmen Sore Ceria. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari Korea Selatan, di mana otoritas pendidikan di Korea Selatan ini kembali melakukan terobosan dalam melindungi tenaga pendidik melalui kebijakan yang lebih terstruktur nih, teman Pro 2. Langkah ini muncul sebagai respon ya atas meningkatnya tekanan terhadap guru, termasuk laporan keluhan berlebihan dari orang tua dan juga kasus gangguan dalam proses belajar mengajar. Dan for information aja, teman Pro 2, dalam beberapa tahun terakhir isu perundungan guru ini menjadi perhatian serius ya di Korea Selatan karena meningkatnya konflik di lingkungan sekolah. Banyak guru ini dilaporkan menghadapi tekanan psikologis akibat pengaduan yang tidak berdasar serta menurunnya otoritas dalam ruang kelas. Nah, kondisi tersebut 82 mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Gyeonggi membentuk tim khusus perlindungan hak guru atau Teachers Right Protection Task Force. Dan tim ini 82 dirancang untuk menangani kasus secara cepat, memberikan pendampingan hukum serta memastikan guru ini tidak menghadapi persoalan sendirian. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi petugas khusus ya yang bertugas menyaring laporan serta merespon aduan secara profesional. Nah, sebelumnya penanganan kasus tersebar di berbagai unit sehingga dinilai kurang efektif dan lambat dalam memberikan perlindungan. Menariknya juga, teman Pro 2, perhatian publik terhadap isu ini juga ya semakin meningkat setelah hadirnya drama Korea Teach You Listen yang menampilkan lembaga fiktif perlindungan guru, di mana dalam cerita tersebut, teman Pro 2, pemerintah ini membentuk badan khusus untuk menangani kekerasan di sekolah dan melindungi hak tenaga pendidik. Nah, dikutip dari laman The Korea Herald, teman Pro 2, di hari Kamis 16 Juli 2026, drama tersebut bahkan memicu perdebatan kebijakan di dunia nyata dan menginspirasi wacana pembentukan lembaga serupa di tingkat pemerintah daerah. Kebijakan ini, teman Pro 2, menunjukkan bagaimana budaya populer ini ternyata bisa ya mempengaruhi arah diskusi publik hingga kebijakan pendidikan.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
7: Could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: Tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jennie Blackpink kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 182. Prestasi tersebut diraih melalui remix lagu Dracula bersama dengan Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Billboard juga mengumumkan bahwa remix Dracula ini teman-teman naik ke posisi kelima Billboard Hot 100 di hari Senin 13 Juli 2026. Tangga lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap minggunya. Dan Jennie saat ini menjadi aktris K-pop perempuan kedua nih yang berhasil menembus lima besar Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Menyusul rekan satu grupnya Rose yang memang sebelumnya sudah mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi apa itu bersama dengan Bruno Mars teman berdua. Di luar Billboard Hot 100, Dracula ini mempertahankan posisi pertama pada tangga lagu pop airplay selama 2 pekan berturut-turut. Tangga lagu tersebut juga mengukur ya jumlah pemutaran mingguan lagu di stasiun radio top 40 arus utama Amerika Serikat. Dan selain itu teman berdua, Dracula juga ini mempertahankan posisi ketiga di tangga lagu radio songs yang mengukur pemutaran seluruh genre radio Amerika teman berdua. Bukan cuma itu, Jennie juga nih menempati posisi ke-82 pada Billboard Artist 100 pekan ini sebagai artis solo. Pencapaian tersebut menandai minggu ke-18 Jennie berada dalam tangga lagu artis 100 sepanjang karir solonya.

0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami. Keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nebri, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film Para Perasok ini melanjutkan perjalanan internasionalnya ya, setelah terpilih sebagai official selection di ajang Asian American International Film Festival 2026. Film tersebut juga dipercaya menjadi pembuka di Opening Night Screening Festival yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan film Para Perasok ini, teman Pro 2, dijadwalkan ya akan diputar nanti di tanggal 30 Juli 2026, dan akan menjadi salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival. Pemutaran ini, teman produser, sekaligus membawa film tersebut kembali bertemu dengan penonton internasional setelah debutnya di awal tahun. Nah, sebelumnya teman produser ya, film yang memiliki judul International Levitating tersebut menggelar pemutaran perdana dunia di Sundance Film Festival 2026 pada Januari lalu. Nah, film Para Perasok ini, teman Pro 2, berkompetisi di program World Cinema Dramatic Competition dan mendapat sambutan hangat dari penonton termasuk standing ovation. Film ini, teman Pro 2, ya bagi mungkin buat kamu yang belum tahu, mengangkat kisah Bayu, seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di Desa Latas, sebuah desa yang memang dikenal dengan tradisi pesta kerasukan yang sudah diwariskan secara turun-temurun, teman Pro 2. Jadi diceritakan di film ini, teman Pro 2, mata air keramat yang menjadi tempat para perasok mencari roh terancam digusur. Nah, Bayu ini tuh bertekad ya menjadi perasok utama dalam sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan sumber air tersebut. Tapi sayangnya ya, di tengah perjuangannya itu, Bayu menyadari kalau ternyata ambisi saja ini tidak cukup. Dia akhirnya Bayu pun bertekad ya untuk menjadi seorang perasok sejati sekaligus menyelamatkan desa yang dicintainya. Film drama ini disutradarai oleh Uregas Banuteja dan juga dibintangi oleh sejumlah nama ternama. Pemain ternama, teman Pro 2, diantaranya ada Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Brian Domani, Chico Kurniawan, Indra Birowo, dan juga ada Ganindra Bimo. Nah, Asian American International Film Festival sendiri, teman Pro 2, ya, merupakan festival film yang diselenggarakan oleh organisasi Asian Cinevision sejak 1978. Dan festival ini memang tercatat sebagai festival film Asia Amerika pertama sekaligus yang tertua di Amerika Serikat.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

atau anak bulu, teman pro 2 seringkali menjadi apa ya, teman penghibur ya, di tengah tingkahnya yang menggemaskan, khususnya mungkin bagi kamu teman pro 2 yang seharian itu sudah lelah bekerja ya, lelah beraktivitas, dan pulang ke rumah ini bertemu kembali sama Anabul ini malah bisa menambah mood kamu jadi good mood teman pro 2. Dan salah satu hewan peliharaan yang paling populer tidak lain dan tidak bukan adalah kucing. Dan kita juga tahu teman pro 2 kalau kucing ini punya ras yang beragam dan juga karakter yang unik, yang tentunya bikin kucing ini menjadi Anabul favorit masyarakat. Nah, untuk ras Munchkin sendiri teman pro 2 ini sebenarnya berawal dari tahun 1983 ya, di mana ada seorang guru ini menyelamatkan kucing liar berkaki pendek yang sedang hamil bernama Blackberry. Nah, kucing betina ini tersebut teman pro 2 melahirkan anak kucing yang juga punya ciri kaki pendek yang menjadi bibit berdirinya ras tersebut. Meskipun demikian teman pro 2, beberapa laporan mengatakan kalau ternyata ras kucing ini tuh ditemukan oleh dokter hewan asal Inggris di tahun 1940-an. Ada juga nih dari penemuan-penemuan di Rusia di tahun 1950-an. Dan saat ini memang teman pro 2, tren mengadopsi kucing ras Munchkin ya sedang populer sekali di kalangan cat lovers, di mana kucing ini punya daya tarik visual yang tidak biasa ya teman pro 2, karena memang terlihat cebol ya, jadi kelihatan lebih imut begitu teman pro 2, jalannya kayak geol-geol. Dan melansir dari berbagai sumber, ciri fisik unik ini tuh tampaknya ya tidak membatasi kebebasan mereka dalam bergerak layaknya jenis peliharaan lain. Dan kucing jenis ini teman pro 2 bahkan terkenal lincah ya saat melompat serta berlari mengelilingi ruangan rumah dengan cepat. Dan jiwa sosialnya yang tinggi juga membuat kucing ini teman pro 2 mudah berinteraksi dengan manusia. Dan energi positif jelas ya terasa dari sifat mereka yang sering penasaran terhadap barang-barang baru di sekeliling tempat tinggalnya. Dan tampaknya teman pro 2 ya, popularitas Munchkin ini diperkirakan akan terus melonjak seiring bertambahnya minat terhadap hewan yang bisa menemani teman pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, loh, loh, loh, loh. Kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah. Pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Jenius nggak tuh?
2: Jenius, jenius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2 FM.
9: Waktu Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2 informasi pertama, Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia. Turnamen tersebut digelar pada 18 hingga 25 Juli 2026. Kedua atlet yang akan bertanding yakni ada Ardana Cikaldamarwulan Dilit dan Boulder Under 17 Putra, serta Hadan Malik Bakmuhibar di Speed Under 19 Putra. FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional mampu menambah pengalaman berharga bagi para atlet. Mereka perlu merasakan atmosfer kompetisi internasional dan semakin percaya diri membawa nama Indonesia. Dengan mengikuti kompetisi internasional, atlet akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan untuk berkembang. Ajang ini teman Pro 2 sekaligus untuk menguji hasil latihan selama ini dan menguatkan mental para atlet muda. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemendikdas menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kesehatan fisik maupun mental siswa. Dalam keterangannya, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami menegaskan, kebijakan tersebut berlandaskan upaya perlindungan anak. Menurutnya, penggunaan gawai yang kurang tepat selama pembelajaran dapat mengurangi fokus belajar siswa. Selain itu, resiko paparan konten negatif dan gangguan kesehatan mental juga semakin meningkat. Kemendikdasmen menegaskan pembatasan bukan berarti melarang penggunaan gawai sepenuhnya di sekolah. Gawai tetap dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran sesuai kebutuhan dan pertimbangan profesional guru. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Bring them out. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Pakai hemat Gucci.
2: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Studio Toko dari Jepang ini ya menghadirkan karya terbaru mereka di mana memadukan genre fiksi ilmiah atau science fiction, teman Pro 2, terus juga ada aksi dan thriller dalam film Godzilla Minus Zero. Jadi nantinya film ini, teman Pro 2 ya, menghadirkan kualitas efek visual sekaligus bobot cerita pasca perang membuat film Godzilla Minus Zero ini menjadi proyek yang paling ditunggu sama pencinta film. Diperankan oleh jajaran aktor berbakat asal Jepang seperti ada Ryunosuke Kamiki, terus juga ada Yuki Yamada, Minami Hamabe, dan juga Hidetaka Yoshioka. Serta disutradarai oleh Takashi Yamazaki yang memang sudah dikenal ya mahir dalam efek visual. Dan mulai tayang di Jepang pada 3 November 2026. Sementara itu untuk di Amerika Serikat sendiri nantinya akan dirilis di tanggal 6 Novembernya dan sekarang sudah bisa ditonton oleh penggemar Indonesia. Waduh, Indonesia di luar ya daripada Jepang malahan ini. Bahkan film ini, teman Pro 2, juga memperoleh rating yang sangat memuaskan ya, teman Pro 2. Jadi film Godzilla Minus Zero ini mengambil latar di Jepang yang hancur lebur dan kehilangan semuanya tepat setelah perang dunia kedua selesai. Nah, di tengah keadaan titik nol, teman Pro 2, orang yang masih trauma ya menerima laporan tentang kemunculan monster raksasa dari dasar laut. Tapi kondisi yang sebelumnya lagi masa perbaikan negara, teman Pro 2, tiba-tiba berubah menjadi tragedi misterius dan sangat menakutkan. Nah, hal tersebut membuat situasi negara ini menjadi minus ya, teman Pro 2, mengharuskan mereka ini mencari tahu cara bertahan hidup saat pemerintah lagi lumpuh total. Lalu ada karakter Koichi, teman Pro 2, yang kemudian mengambil alih memimpin sekelompok warga setempat dan juga ada veteran perang untuk merencanakan pertahanan mandiri. Jadi mereka ini dihadapkan ya dengan pertarungan maut untuk melindungi diri sendiri juga menyelamatkan sisa-sisa peradaban dari kehancuran total. Jadi mungkin buat kamu yang suka banget dengan genre seperti ini, memadukan fiksi ilmiah terus juga ada aksi dan thrillernya, teman Pro 2 ya, cus langsung aja, teman Pro 2 ya, saksikan keseruan mereka di Godzilla Minus One yang sudah bisa kamu tonton ya, teman Pro 2, di platform streaming Netflix.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

91,1 Kontra WIK, Moto 102, karena sudah jam 9 malam waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia, untuk Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Tentunya bareng sama Eddie dan Jailan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya kayak bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia. Iya,
1: sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Life, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik.
0: Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 2023. Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang.
1: Mas Anang. Diingat lagi Mas Gaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main.

0: kan kalian ya?
1: Betul. Wah, gila. Kita bener, ngobrol.
2: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
0: Enggak boleh itu HP. Enggak
1: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
2: Sabtu ya? Atau minggu ya?
1: Sabtu
2: ya benar ya.
0: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita juga ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
2: Oke.
1: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
2: Oh.
1: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
2: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bre? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
2: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
1: Yes,
2: dikasih HP, dikasih tugas.
0: Ya ampun, kasihan sekali ya.
2: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan, maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Mm-hmm. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
1: Tidur sih kan. Enggak ada waktu tidur.
2: Iya sih, betul sih. Bener sih.
0: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
2: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
2: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
2: Oke. Okay.
0: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
2: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Mm. Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
1: Nasi goreng.
0: Goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
0: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
0: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
2: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
0: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
2: Iya,
0: rumah tuh.
2: Iya, tau.
1: Itu saya tahun berapa itu kan?
0: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
2: Alias.
0: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar.
2: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
1: Iya.
2: Siapa?
1: Whitney Houston.
0: Wow. My man.
2: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
2: Oh, okay.
1: Mariah Carey. Ya,
0: wow. 2006 cuy.
2: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2.
2: Iya di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
1: Itu seriusan.
2: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Okay, nanti 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
2: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
2: Oh. Iya. Oke.
1: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
1: Iya iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
0: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s
0: semua
2: nih.
0: Aku mundur soalnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire?
2: Oke. Benar.
0: Eranya Queen gitu-gitu ya. Yeah. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
1: Aduh.
2: Alright, nice, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel. Rachel ya tentunya. Betul. Karena
1: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
2: Sama Rachel.
0: So Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
2: Bingung. Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Yay.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih. Lagi musim.
1: Cowok bingung. Aduh. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan aku masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Yeah.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh, wow. Makanya bikin lagu ya. Oke, dibikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, oh, gitulah.
1: Jadi nggak sempat dikonfirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Ada janda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Jadi kita teman. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN.
2: Oh, cuma
0: ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu artinya
1: nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak apa-apa,
0: boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau gak workshop bareng, okay. Terus lo ada lagu gak, blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh, okay. Yang cocok, aku okay. Sering tuh.
1: Oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani gitu. Terus kayak, yaudah akhirnya kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bingung
2: itu buat dia.
0: Okay.
2: Gitu.
1: Laki-laki.
0: Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Oh, tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Gitu. Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2, jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung. Music Life Chat.

0: kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
2: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
2: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
2: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
2: coba
1: nemu,
2: kasih
1: ya?
2: Tahu ke kita.
1: Coba
2: ya,
1: kalau drop, nemu, drop ya? Di YouTube kalau misalnya kamu ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
2: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
3: Jangan bingung.
2: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
3: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
3: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja gitu.
2: Oh gitu lah.
3: Oh gitu.
1: Gak tahu.
3: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana gitu.
2: Iya bener.
1: Oke. Okay.
2: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
2: Iya.
3: Mana.
2: Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak gitu.
2: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
2: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
3: Aduh.
2: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
3: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
2: Oke. Okay.
3: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
3: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
2: Benar.
1: Dijalanin aja.
3: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
3: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
2: kayak gitu. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
2: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
2: Iya sih, bingung sih.
3: Bingung kan?
2: Sangat bingung.
3: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
2: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
3: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
3: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
2: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
3: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
2: Iya sih.
3: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
2: Iya.
3: Gitu.
2: Ih kok jadi beda ya?
3: Yes, betul.
2: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
2: Bisa jadi.
1: Ada
2: gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
2: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
2: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel bener. Main yang aman.
2: Aman-aman aja. Bener.
1: Gitu.
2: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
3: Iya. Yeah.
2: Terus akhirnya diproduksi
3: 2026.
2: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
3: Iya, 3 tahun.
2: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
3: Iya.
2: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
3: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
2: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
3: Cuma satu hari aja.
2: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
2: Penyanyi, bro.
1: Iya.
2: Kalau kita
1: ya
2: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
2: Gak tek-tek.
3: Oh gak juga.
1: Kita gak jadi.
2: Gak jadi.
1: Malu.
2: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
2: Aduh.
3: Yes, yes, yes.
2: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
2: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
2: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
3: 43 Production.
2: 43 Production.
3: Yeah.
2: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
3: Di aransemen-aransemennya itu.
2: Ayo.
3: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
2: Iya sih, benar sih.
3: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
3: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya, iya.
3: Jadi lamanya di situ.
2: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
3: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya.
2: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
2: Ya udah, ada ngobrol-ngobrol nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempet ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya. Kan?
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: kan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Jadinya beda. Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Malam-malam. Bener sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh Celsius.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Okay. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cobing.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman produser se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Alexander pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling used, but I'm

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kak, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih Kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba Kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hai for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikuti ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk aksi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi. Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu. Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya, Ibu. Gaby baik-baik aja, Bu.
0: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini. Siap, Ibu.
2: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Dari jalan mereka nomor 7 Panawi Reva Buah Tengah. Sekiranya beberapa teman yang dihadirkan ya di rumah pendengaran kita semua. Kami masih di Brodo FM ya, di segmen selanjutnya selama Judge Music ya. Ada Sepada, selamat pagi teman-teman. Dua buat teman-teman yang mungkin saja baru bergabung, selamat pagi.
1: Ya, jangan lupa sarapan paginya ya. Sarapan pagi itu penting banget ya, sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ya.
0: Oke, sambil menemani suasana pagi Anda, masih ada beberapa serangkaian musik hiburan
1: ya, Martin sudah siapkan lagi untuk hadir di ruang pendengaran kita.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah ada beberapa teman dari Megan Trainor dan juga ada JKT48A ya, yang sudah Martin hadirkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur selalu ya. Ya, buat teman-teman yang apa nih, baru beranjak ya dari tempat tinggal menuju tempat aktivitasnya, ya Martin tidak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman ya bahwa tetap hati-hati ya, tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya yang berlaku di jalan raya ya, taatilah lampu merah ya, jangan kita membudayakan sesuatu budaya yang kurang taat terhadap rambu-rambu lalu lintas ya, seperti itu. Ya, kebanyakan kita apa ya, saya cuek ya, masa bodoh dengan aturan yang ada di jalan raya ya. Tanpa tidak dipikir teman-teman ya. Apa yang kita cuek itu akan berakibat yang fatal untuk kita punya keselamatan, seperti itu ya. Jadi ya hati-hati aja ya teman-teman, karena keselamatan itu ada di tangan Anda diri sendiri ya, bukan di tangan orang lain. Kalau Anda mau aman, Anda mau selamat ya, patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya, jangan suka melanggar jalan ya atau melawan arus ya, melawan arah. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan raya, seperti itu. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi terbaring sakit di rumah sakit ya, doa yang terbaik dari saya untuk teman-teman ya, kiranya kesehatan Anda bisa pulih dengan baik ya. Nah, sehingga nantinya teman-teman bisa melaksanakan aktivitas yang seperti biasanya di setiap tugas maupun tanggung jawab Anda di tempat kerja Anda masing-masing. Oke, dan juga Martin tidak lupa mau ngucapin selamat pagi buat Bang Stephen. Halo Bang Stephen. Apa kabar ya? Kepala Distrik Bandara ya. Dijuluki Kepala Distrik Bandara atau Ketua Jerman ya. GMD ya, Jerman. Ada. Kita pun Jerman suka lah eh. Tinggal tunggu 2030 lah eh. Oke, yang selalu sukses selalu buat Bang Steven dan kawan-kawan ya. Buat teman-teman yang ada di Bandara Baru juga ya, yang mungkin sedang mencari rejeki di hari ini ya, tetap semangat selalu ya, dan tetap menjaga kesehatan Anda dengan baik ya. Oke, dan juga buat teman-teman yang apa nih, yang sedang menunggu proses mendapatkan pekerjaan ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi ya.

Oke okay guys, minta maaf ya, agak lama ya. Oke, okay. Pagi hari ini kita agak sedikit mengangkat ya topik kita dengan judul kebaikan kecil yang berdampak besar. Ya, ada yang tahu kebaikan kecil yang berdampak besar? Ya, salah satu contoh ya nih teman-teman, contoh ya. Ya, kadang kita itu ya apa ya, saya melihat orang lain itu ya mengalami kesulitan, kadang kita sulit untuk mau menolong. Ya, atau mungkin ada yang meminta bantu ya, meminta bantu kepada diri kita untuk apa istilahnya, memecahkan masalah yang ada dalam pekerjaan ya. Nah, padahal kalau kita mau berpikir teman-teman, dengan kebaikan yang kecil kita berikan kepada orang lain, itu merupakan sesuatu dampak yang besar untuk kita punya berkat maupun rezeki dalam hidup ya teman-teman ya. Nah, itu tanpa kita tidak sadari ya. Karena kita anggap bahwa dia ini minta tolong baru, macam bagaimanakah? Jangan ya. Nah, itu yang selalu saya katakan, ya lebih bagus kita jangan bicara ketika kita tidak mau menolong orang lain, ya toh. Kalau kita mau menolong ya silakan Anda bicara. Iya, saya siap menolong Anda. Tapi kalau kalian tidak bisa menolong, ya udah jangan bilang menolong, tapi ujung-ujung kamu menceritakan diri dia ya. Kalau menceritakan yang baik oke, tapi kalau menceritakan yang buruk yang tidak berdasarkan kenyataan ya sama aja bohong ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu contoh kecil itu ya. Nah, macam hal ya, mungkin dia selalu mungkin nebeng sama kita ya. Teman-teman ya, bolehkah saya nebeng ya kan, kita kan satu arah ya, bolehkah saya numpang di motor Anda ya. Lalu mungkin jawaban kita bisa ya silakan ya, dengan senyuman yang palsu ya, dengan hati yang tidak tulus ya, lebih bagus tidak usah ya toh. Kalau bisa bilang bisa, kalau tidak ya bilang tidak kan gitu. Jangan bilang bisa terus ujung-ujung senyuman palsu Anda itu menutupi kebohongan ya kan. Nggak boleh ya kan. Itu kurang pas lah teman-teman ya. Oke, contoh kebaikan sederhana yang berarti ya. Nah, ini beberapa hal ya yang sudah tadi saya katakan, senyuman tanpa sapaan hangat ya. Nah, terus mengucapkan terima kasih ya dengan tulus. Nah, ini contoh kebaikan sederhana yang berarti ya. Yang tadi yang tidak berarti yang saya katakan, senyum tapi tidak tulus ya kan. Beda hal dengan tadi yang saya katakan ya, kebaikan sederhana yang berarti senyuman dan sapaan hangat ya kepada siapapun orang ya. Dan juga ketika orang meminta tolong kepada diri kita ya, ketika orang itu bilang terima kasih ya, kita juga harus bilang sama-sama ya kan. Jangan orang lain berterima kasih ke kita terus kita ya sama-sama, mukanya lain, sensi banget gitu ya. Jadi ya kalau saya mau bilang ya itu salah ya. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan yang kecil untuk orang lain, ya gimana kebaikan besar itu bisa datang pada diri kita kan gitu, ditanyakan seperti itu ya. Oleh sebab itu ya, jangan kita bosan-bosan untuk membagi kebaikan kepada siapapun orang ya. Kalau saya tuh selalu begitu. Saya tuh siapapun orang tetap saya sapa ya kan. Selamat pagi mama, selamat pagi anak, pagi bapak, pagi, pagi mas, pagi gitu ya. Gak apa-apa isinya, orang itu gak feedback kembali untuk kita gak apa-apa. Yang penting kita bisa menunjuki sikap sopan santun kita atau tata krama kita itu yang baik kepada diri orang lain ya kan. Tinggal dari orang mau sapa balik gak apa-apa, nggak sapa kembali juga nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah bisa memberikan contoh yang baik kepada diri orang yang lebih tua daripada diri kita. Itu cara kita menghormati dan menghargai diri orang lain ya kan. Nah, itu juga salah satu kebaikan yang kecil ya kan, kebaikan kecil yang berdampak besar untuk kita ya kan. Orang ini setiap kali ketemu saya nih dia sapa-sapa saya, masa tak kenal dia ya kan. Yang tadinya hal-hal biasa itu yang menganggap kita ini kita nggak kenal dia, dia siapa kok dia siapa kita,
Dengan kita punya model hidup seperti itu, dengan kebaikan kita yang selalu kita tularkan kepada diri orang lain, lama-kelamaan orang itu akan akrab pada diri kita, kan gitu. Karena saya itu orangnya gitu, cepat akrab sama orang, gitu ya. Awal-awal sotak-sotak dulu kan, sotak-sotak gitu kan. Halo, selamat pagi. Pagi, kakak. Pagi, om, ya kan. Selamat pagi. Nanti dengan sendirinya pendekatan kita itu udah mulai dekat sendiri, ya kan. Yang penting gak apa-apa, kita menunjuki sikap yang baik aja untuk orang, gitu kan. Kita harus tetap merendah hati kita kepada siapapun orang. Ya kan, dengan kebaikan yang kecil itu bisa menghasilkan dampak yang besar untuk kita punya perbuatan yang baik, gitu kan. Gak apa-apa. Itu yang saya bilang, kadang kita gak terpikir di situ, teman-teman, ya. Jadi kadang orang kalau berikan sapaan itu kadang selalu dinilai yang kurang baik, ya kan. Itu ntar kenal dia baru dia sapa-sapa orang. Jangan sok kenal kah, jangan sok akrab kah. Bukan masalah sok akrab atau sok kenal, ya, bukan, ya. Tapi itu merupakan identitas kebaikan yang harus, ya kan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, ya kan. Orang mau balas enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa memberikan sesuatu hal yang baik kepada diri orang lain, ya kan. Walaupun itu cuma sapaan biasa aja, tapi itu mempunyai makna yang luar biasa. Oh iya, orang itu menghargai saya sehingga dia berikan sapaan untuk saya yang baik, yang sangat terhormat, ya kan. Beda hal kalau orang masuk terus muka tembok-tembok, enggak senyum-senyum lah, apa segala macam. Ya, ya. Nanti ujung-ujung, ji, orang itu masuk sini baru muka tembok-tembok santai, tidak ramah orangnya. Gimana orang itu mau ramah kalau kita sendiri mukanya juga tembok, ya kan? Mukanya kasar gitu kan? Jadi itu yang saya bilang, buang-buang senyuman sedikit tuh penting loh, teman-teman, ya kan? Saya itu berapa kali masuk di swalayan di Kota Nabire ini, sudah berapa kali. Orang-orang di dalam itu kurang ramah, ya kan? Mau di toko baju kek, di toko bama kek, itu tidak ramah. Kenapa? Mukanya pada cemberut-cemberut gitu kan. Pelanggan kemana? Di situ diikutin. Kayak macam orang mau maling baju, ya kan? Padahal udah pasang CCTV, masih dimonitoring dengan karyawannya, ya kan? Macam seakan-akan kita mau maling dalam toko, ya kan? Gimana pelanggan itu bisa nyaman kalau kita punya karyawan dengan bos punya model kinerja kayak begitu, tidak ramah kepada pelanggan, ya kan? Kalau kita ramah kan enak. Selamat pagi Bu, selamat datang di toko saya, ya kan? Ada yang bisa bantu Bu, ya kan? Dengan kebaikan yang kecil yang kita berikan kepada pelanggan, itu akan berdampak.

tegangan, ya toh. Jangan tegang-tegang baik-baik gitu kan. Nah, saya berapa kali tuh gitu. Ya, masuk di toko baju, mau masuk di mana saja kurang ramah, ya kan. Lihat orang dengan mata kiri. Nanti orang bilang, mana matamu? Ini mataku, mata-mata. Jadi seperti itu ya. Ini kayaknya harus turun nih. Harus sekolah militer lagi nih. Ya, supaya ramah sama orang kan gitu ya. Terus pernah saya juga kasih sapa ya. Ada beberapa cewek karyawan swasta juga ya, yang seringkali mungkin kita ketemu di jalan. Ya, saya ini kan orangnya siapapun orang, kalau macam saya berada di tempat manapun ya, tempat umum ya, kadang saya sapa gitu ya. Saya pernah itu ya, sapa orang gitu, selamat sore mbak, mukanya tegang. Ya kan, halo mbak, selamat sore. Ih, kok gatal, kok siapa kan kenal kau, ih jengku so akrab kak, kok gatal sampai itu. Bukan masalah tong gatal, tong sapa. Kalau tong gatal tong beda, beda alergi tong beli tong goso. Ya kan? Itu yang saya bilang teman-teman, kita ini beda di Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, ya kan? Kalau Indonesia Timur ya, memang ada orang yang tegur kita balik, ya kan, sapa kita balik. Tapi kebanyakannya paling sombongnya tuh kita sudah, teman-teman. Orang sapa kita selalu berasumsi yang negatif kepada diri orang lain. Difikir kita ini gatal dengan orang pemai tua. Difikir orang gatal dengan orang pasangan. Padahal itu cara kita menghormati orang di atas usia kita, ya kan? Itu cara kita memberikan tata krama dan sopan yang baik untuk orang yang lebih dewasa daripada diri kita, ya kan? Sekarang gini, seandainya ya kan, orang lain pagi kucing, anda marah nggak? Marah dong. Kok pikir tuh ini hewan? Salah lagi, ya kan? Tom pagi sapaan bagus, kita tidak dihargai, dianggap buruk, ya kan? Nah, coba anda tinggal di Indonesia Barat, kita sapa orang sapa kita, pagi mas, ya. Pagi, ya kan? Mau kemana le? Ya kan? Kalem gitu. Tapi kalau kita, enggak. Itu realita hidup yang kita bicara, bos. Perbandingannya 100 banding 100, ya kan? Kita 50%. Kenapa kita selalu berasumsi yang negatif pada diri orang lain? Ketika orang berikan kebaikan dengan sapaan, itu kita anggap semua itu sekedar negatif, ya kan? Kuliah lagi betul cari muka sekalian dong, ya kan? Tapi kalau di Indonesia Barat tidak, kita sapa orang akan sapa kita. Orang kita menghormati orang lain, orang itu akan menghargai kita, akan menghormati kita, ya kan? Jadi itu perbandingannya di situ. Itu yang sekarang tuh bertanya kembali, apakah kita ini dikurang ajar dengan tata krama atau gimana, ya kan? Apakah kita ini kurang mendapatkan nilai sosial yang baik dalam keluarga atau gimana, ya kan? Padahal kalau kita mau berpikir, dengan kita menunjuki sikap yang apa sih, yang ramah dan lain sebagainya, itu semakin banyak peluang berkat maupun rezeki untuk kita. Tidak minta-minta kawan-kawan. Ya, mungkin orang beranggapan sapaan itu hal yang biasa, tidak akan berdampak kepada yang baik untuk kalian. Teman-teman, dengan sapaan yang baik, yang ramah dan lain sebagainya, saya kasih tahu kamu, kalau kamu ketemu orang itu terus apa segala macam, tidak minta-minta kamu selesai sekolah terus kamu ketemu orang itu, wih itu nanti orang itu akan senang ya, dia akan hafal orang gitu. Itu karyawan baru kah? Iya dia ada kasih masuk lamaran di sini. Aduh, orang itu dia bagus. Kenapa? Dia orangnya baik, ya kan? Saya kemarin tuh begini-begini dan lain sebagainya. Saya kenal dia begini-begini dan sebagainya. Ya, teman-teman tidak minta-minta, kamu bisa masuk ke perusahaan itu karena dia punya berkat omongan yang baik kepada pimpinan untuk bisa terima kamu, ya kan? Dengan sikap yang kamu baik kepada orang, kamu bisa punya peluang untuk masuk ke perusahaan tersebut, ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh sapaan itu tidak akan berdampak yang baik untuk kita punya rezeki. Siapa bilang, ya kan? Tapi saya kasih tahu kamu, kalau kamu sombong terus menilai orang dari segi luar keburukan yang tidak baik, saya kasih tahu kamu, kamu masuk ke perusahaan itu, orang itu ada di situ, mati kamu. Kenapa sih udah mati kamu? Itu nanti orang itu pas dia kok, bro, oh itu orang itu yang mau masuk kerja sini. Iya. Aduh, kamu jangan terima dia. Kenapa? Tahu sopan, ya kan? Kemarin saya sapa dia saja dia bilang apa? Saya gatal. Tidak usah, bos mau terima dia, tidak usah.

ya toh. Kenapa kau bilang tidak sopan sama dia? Dia tidak punya sopan santun, ya kan? Dia tidak tahu menghargai orang, tidak usah bos, ya kan? Kalau hal itu disampaikan di depan dirimu, gimana kekecewaan Anda? Sangat besar sekali, ya. Kenapa kau libatkan pekerjaan dengan saya? Teman-teman, budaya pekerjaan itu dinilai dari Anda punya karakter, ya. Kedisiplinan Anda dan apa? Tingkah laku Anda punya ramah dan kesopanan yang baik, ya kan? Tapi kalau Anda sudah menilai yang tidak baik di luar, ya otomatis orang yang ada dalam perusahaan itu akan tidak menerima Anda. Kenapa? Mereka takut ketika kamu masuk, kamu membagi virus yang tidak tahu sopan santun kepada diri teman-teman yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya sudah, kalau hal itu terjadi, Anda akui kekurangan Anda. Jadi jangan berpikir dengan orang sapa kita, ya, terus orang mau kenalan dengan kita, orang mau baik dengan kita, jangan selalu berasumsi yang negatif. Jangan selalu salah paham. Ya kan, teman-teman tahu kan Anda dengan kebaikan-kebaikan yang orang lain bagi ke kita, itu akan membagi berkat untuk kita, teman-teman. Ya, ini bukan saya mencerita omong kosong, ini saya berbagi pengalaman sedikit ya teman-teman ya. Saya ini ya 2013 ya, 2013 saya dengan teman saya jalan dinas ya. Teman-teman, ya, jalan dinas saya 2013 dengan teman saya, ya, kita dari Nabire ke Jakarta, ya. Jalan dinas apa segala macam, saya dari Nabire sama teman saya, kalau kamu mau turun ke kampung halamanmu karena memang kita transit di kampung halamannya, saya bilang dia harus koordinasi dengan saya, teman-teman, ya. Ya sudah, teman-teman. Saya dengan teman saya ini apa segala macam, ya, tentu berangkat dari Nabire, tiba di Ambon, ya. Tiba di Ambon, teman saya ini pisah dari saya, ya, pisah dari saya, dan saya bingung, saya harus cari teman saya ini di mana? Apakah saya harus buka Google Maps? Di manakah teman saya? Ada di sini, ya kan? Sudah, teman saya pisah dari saya bingung, ya. Kita mau transit dari Ambon ke Jakarta, ya. Tapi nanti via lewat Makassar, ya. Jadi kita transit 3 kali, ya. Ya sudah, kita turun apa semacam, dia berpisah dengan saya. Lama kelamaan, ya, nama kita dipanggil di ruang informasi, ya. Diinformasikan bagi para penumpang tujuan Nabire Jakarta, ya kan, Ambon Jakarta, atas nama Martin dan juga Bung ini, ya, harap segera naik ke atas pesawat karena kurang beberapa menit lagi pesawat siap take off, ya. Saya bilang dalam nama laki-laki tak ada. Saya bingung teman-teman, ya. Sampai saya bilang, Tuhan, jangan sampai Tondo ini terpencar. Kalau terpencar dia mau berangkat pakai apa? Pesawat pun tiket ada di saya. Jadi sudah, saya sebagai anak muda yang punya tanggung jawab dan punya wewenang yang besar untuk menjaga teman saya harus bertanggung jawab itu semua dengan sepenuh hati, ya. Saya bilang, Tuhan, dia di mana ini, Paci ini? Ya sudah, dipanggil 2 kali, ya. Saya naik, ya. Saya naik ke atas, saya izin sama petugasnya. Bapak izin, salam hormat, ya. Sudah, dia tanya, Anda siapa? Saya, Bapak izin, saya atas nama Martin yang tujuan Nabire Jakarta. Dengan ada teman saya yang satu yang tadi namanya dipanggil. Oh iya, iya, terus ini gimana nih? Gini. Ya teman-teman, ini kita bicara masalah kebaikan kecil ya, tapi berdampak besar untuk kita teman-teman ya. Nah, jadi sudah teman-teman, saya aduh Pak izin ya, izin berikan saya waktu dan kesempatan untuk saya jalan cari teman saya. Ya jadi sudah, beliau tanya saya, ya, kamu bisa tanggung jawab konsekuensi yang kamu bicara? Siap, ya, siap dan tidak siap saya siap. Ya udah ya, kamu coba bicara dengan awak kabin. Ya sudah, saya masuk. Ya selesai ketemu petugas di dalam, ya saya masuk ke kabin pesawat, bicara dengan pilot, dengan pramugari mereka. Ya, jadi sudah teman-teman, itu mereka cuma kasih saya 5 menit, ya, waktu 5 menit. 5 menit ini habis berarti kita selesai. Tahu kan selesai? Teman saya tinggal dan saya berangkat sendiri. Sudah. Ya, saya bilang pakai izin, saya mohon petunjuk teman saya yang satu ini, saya masih dalam proses cari apakah saya bisa diberikan kesempatan untuk saya cari kembali teman saya, dan saya yakini
bahwa saya akan balik bawa teman saya untuk kita berangkat sama-sama. Ya udah, saya kasih 5 menit, kalau sampai tidak ini, Anda tahu konsekuensinya, Anda tahu resikonya. Siap. Sudah, teman-teman. Saya izin dan ya puji Tuhan ya. Karena kebaikan kita yang selama ini bagi kepada siapapun orang, Tuhan selalu membuka jalan yang baik untuk kita. Ya. Teman-teman, saya turun dari awak kabin, saya jalan turun dari lantai 2 turun ke lantai 1. Sebenarnya dalam nama baik tua di mana? Sambil saya melihat waktu ya. Dia saya tuh sudah tidak jalan, saya lari, teman-teman. Tuh, putar ke sini ya. Karena 5 menit. 5 menit kalau sampai teman saya tidak datang, take off, berangkat. Teman saya nasib tidak tahu bagaimana. Dan itu akan menjadi sesuatu tanggung jawab untuk saya di pusat. Ya, dan sudah, teman-teman, saya berusaha untuk saya harus bisa dapat teman saya itu. Ya, tahu menau teman saya mulai naik lantai 2. Naik lantai 2, saya juga pas naik juga lantai 2 baru beliau senyum dengan saya. Saya bilang, beliau kok jangan senyum. Kok senyum manis ini bikin saya emosi. Teman saya bilang, aduh, minta maaf adikmu. Beta begini-begini. Saya bilang, om, memang betul. Om mau ketemu keluarga, tapi setidaknya koordinasi ke saya supaya saya tahu. Kalau saya tahu, otomatis saya punya apa? Saya pembicaraan ke awak kabin dengan petugas itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi kalau om tidak datang dengan cepat, tidak ini, minta maaf om, om tinggal saya berangkat. Dan itu otomatis akan jadi tanggung jawab saya. Ya. Ya sudah, belum. Oh ya sudah, kita naik. Ya sudah, teman-teman, ketika kita naik langsung kabin tutup, kita berangkat. Sebenarnya luar biasa, puji Tuhan ya. Apa teman-teman? Kalau kita mau berpikir secara logika, pesawat itu akan tinggalkan kita kapan saja, ya. Tapi karena kita punya kebaikan selama ini yang kita tabur kepada siapapun orang, Tuhan selalu berikan waktu yang tepat untuk kita selesaikan masalah yang ada. Ya, dan itu puji Tuhan, karena apa? Selesai ketemu teman saya, kita masuk pesawat langsung take off, teman-teman. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi itu yang saya bilang, teman-teman, dari kebaikan yang kecil kita berikan kepada orang lain, itu berdampak besar ke kita tuh sewaktu-waktu ada hasilnya, teman-teman. Percaya enggak percaya, itu hidup tuh seperti itu. Tabur tuai itu akan ada hasil yang baik ketika kita menabur dengan yang baik. Tapi kalau kita menabur dengan yang jahat, dengan apa segala macam, hasilnya pun juga akan sama dengan apa yang kita tabur tuai. Ya. Percaya nggak percaya, silakan Anda bisa rasakan sendiri, teman-teman. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa, oh, orang baik dengan kita, apa segala macam ini itu, terus Anda selalu berasumsi yang negatif kepada orang lain. Salah. Ya, berarti otak Anda tidak maju. Ya kan? Kalau bagaimana sedikit-sedikit orang sapa kita, orang mau kenalan dengan kita, kita selalu anggap orang itu jahat sama kita, mau gatal dengan kita, mau apa segala macam dengan kita. Jangan selalu persepsi dengan masalah yang tidak benar. Cari tahu dulu, ya kan? Apakah orang itu butuh teman di daerah ini apa tidak, kan gitu. Ya, apalagi kalau macam orang yang hidup merantau, pasti kan harus cari teman yang banyak. Saya juga gitu, saya waktu di Jakarta tuh gitu. Saya hidup merantau tuh saya cari teman. Ya. Ya. Tapi ya itu beda ya. Kalau di sini mungkin ya orang pikir kita tuh gatal sama orang, ya toh? Ih, kok gatal ya? Ih, hello, saya sudah punya pacar kah? Hello, ya kan? Tapi kalau tuh di Jakarta tidak seperti itu, kawan. Ya. Memang itu yang saya bilang banding-banding ya kan? Ya, itu yang saya bilang, apakah kita ini di sini kurang diajarkan sopan santun atau gimana? Namanya tata krama kita di sini masih sedikit, ya kan? Karena apa? Kita ini selalu persepsi yang salah untuk orang lain. Ya, orang mau dekat dengan kita, mau akrab dengan kita, dipikir kita selalu punya niat jahat untuk orang. Jangan selalu persepsi orang itu dengan hal-hal yang jahat, ya toh. Cari tahu dulu, kalau memang dia mau punya niat jahat ya kamu hindari. Kalau dia punya niat yang baik untuk mau cari teman di sini, ya silakan kamu berteman yang baik, kan gitu. Ya kan? Hidup itu kita enggak bisa sendiri, Bos. Kita butuh orang lain di samping kita, ya kan? Kita tidak bisa berdiri dengan kaki kita sendiri kalau tidak ada orang yang memberikan support yang baik untuk kita, ya kan? Jadi jangan selalu beranggapan yang negatif untuk diri orang lain. Jangan sedikit-sedikit bilang orang itu gatal, orang itu sok kenal, sok akrab, ya kan? Dan saya bilang, kalau orang mau bilang saya seperti itu, minta maaf, Bos.
Anda dengan saya beda beda kelas, ya kan? Ya, kalau kita mau sombong kembali kan, beda kelas bos, ya kan? Kalau kita di Jakarta mah biasa-biasa aja lu bro, ya kan? Di sana cewek kalau lihat cowok sukses orang senang, ya. Di sini cowok nggak sukses cewek malah senang, ya kan? Mau pacarin, ya kan? Apa yang mau dibanggakan dari cowok yang nggak punya apa-apa? Ya kan, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya penghasilan tetap, ya kan, apa yang mau dibanggakan dari cowok itu kan? Jadi kan kebalikan teman-teman, orang itu cari orang yang sukses gitu, bukan orang yang cari orang yang tidak sukses gitu. Mau makan apa kalau tidak sukses, ya kan? Mau makan cinta, emangnya kenyang makan cinta? Ya kan? Nah, jadi itu saya bilang, jangan selalu persepsi, ya kan? Jangan selalu menanggapi sesuatu yang jahat dari orang lain untuk kalian. Kalau omongannya baik, kenapa enggak kita berikan ruang untuk mereka jelaskan yang baik untuk kita, kan gitu? Jangan selalu beranggapan yang negatif terus untuk diri orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bukan saya mau sombongkan diri, tidak. Ya ini bukan saya mau memojoki kita, tidak. Ya, tapi ini realita hidup yang kita lihat di Nabire. Karena saya sendiri yang sudah rasakan teman-teman berapa kali gitu ya. Jalan kemana saja kita sapa orang selalu lihat kita yang negatif, ya kan? Selalu menilai kita ini adalah orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang gatal sama orang, gitu kan? Padahal teman-teman itu gaya kita untuk menghormati dan menghargai orang, ya kan? Makanya belajar itu nilai sosial, belajar itu apa itu tata krama. Jangan cuma tahu belajar nonton film drama Korea. Ya tahu betul kan tidak? Itu yang saya bilang, aduh, kalau kamu bilang kamu cantik, tara ada bos saya. Masih cantik ya, masih cantik cewek-cewek Bandung. Ya tahu betul kan tidak? Iya, masih manis-manis nenggelis ya kan? Nah dirimu tidak manis, sombong lagi, pahit lagi. Jadi itu ya, kalau kita mau bicara hal yang kasar kan seperti itu teman-teman, ya kan? Tapi ya itu, kita harus bisa menunjuki sesuatu sikap yang baik untuk siapapun orang, kan gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh ini yang harus kita hindari yang tidak baik, kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ketika ada orang baru yang mungkin mau kenalan sama kamu, ya kan, ada yang mungkin mau apa, saya mau menanyakan alamat ke kamu, ya kamu layani aja gitu. Jangan nanti orang tanya alamat terus nanti bilang, aduh bapak minta maaf, aduh tuh sibuk jadi. Jangan, menunjuki sikap yang baik, ya kan. Menolong orang itu nggak ada salahnya, ya kan. Itu saya bilang, mungkin kalian berpikir bahwa oh, itu kecil tidak punya hasil, teman-teman itu nanti punya hasil, ada, tetap punya hasil ya. Jadi ya jangan capek-capek atau jangan bosan untuk memberikan kebaikan kepada siapapun orang gitu. Sama dengan hal yang tadi saya kasih contoh di tampang diri saya. Kalau saya mau bilang di Ambon saya tidak punya keluarga, saya tidak punya saudara, ya kan? Kalau punya itu pun saya tidak tahu mereka di mana, ya kan? Dan kalau saya mau bilang pesawat itu kalau mau berangkat silakan mereka berangkat dengan sesuka hati mereka, ya. Kalau diberikan tidak ada kesempatan mungkin bisa tidak ada kesempatan untuk saya. Tapi Anda tahu betapa luar biasanya mujizat Tuhan untuk saya dengan teman saya, ya kan? Pilot dengan anak buah yang lain punya hati yang baik untuk saya, mereka berikan waktu untuk saya cari jalan, cari saya punya teman. Ketika dapat teman saya, kita berangkat. Anda bayangkan aja itu. Ya kan? Kalau saya mau bilang berangkat ya berangkat, bisa, ya kan? Sampai saya bingung kok bisa gitu ya. Jadi tadi saya bilang ya, rezeki itu kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu di mana, gitu kan? Pasti ada saja kebaikan-kebaikan orang yang selalu berikan yang baik untuk kita, gitu. Itu saya bilang, jangan bosan, jangan takut untuk berbagi kebaikan kepada siapapun orang, walaupun itu kecil, tapi dia punya makna yang besar untuk Anda punya berkat dalam hidup. Percaya nggak percaya ya silakan Anda bisa buktikan sendiri ya. Ini bukan saya omon-omon ya, ini kita bicara masalah realita hidup dalam memberikan kebaikan, namun ya kebaikan kecil namun berdampak kepada
sesuatu yang besar dalam hidup Anda punya rezeki, ya kan? Tinggal dari teman-temannya saja bagaimana menyimpulkan apa yang kita bagi ini yang baik untuk kalian semua, kan gitu. Ya. Nah, jadi ini kita bukan omon-omon ya, ini kita bicara realita hidup yang ada, gitu ya. Jadi yang saya bilang, kalau kalian butuh pekerjaan terus Anda masukkan lamaran, terus Anda baik selama ini sama orang, orang akan selalu berikan kemudahan, ya kan? Tuhan akan selalu membuka jalan, ya, dan juga akan selalu memberikan kemudahan dalam hidup Anda punya karir, ya kan? Jadi contoh-contoh yang tadi saya sudah katakan, ketika kamu baik sama orang, orang akan baik sama kamu. Ketika kamu ramah, punya sopan santun yang baik untuk orang, orang juga akan sama seperti kamu, gitu. Tapi kalau tidak punya sopan santun sama sekali dan lain sebagainya, minta maaf, kau siapa dan mereka siapa? Dorang tidak akan hargai kamu ketika kamu masuk di lingkungan pekerjaan mereka. Jadi yang saya bilang, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai, ya. Oke, guys, kita break dulu spesial buat kita dengan beberapa sanak yang musik hiburan ke ruang pendengaran kita.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik.